0: Ako kuti satsemuka tsemuka sazokuara kuara neganda rakura katsemuka tsemuka neganda rakura katsemuka tsemuka. You know there are some people wakuto angoro ane chando chete chete. Hiayi moshka kubaso wakuto angi chimwe chunu kita suta unaka nambo sora. Oh unaka na chunu chamba isa kumeso.
1: Alright, go.

kazi koko biko songo yangu yava machezo ili kupindirora kutema ni mudzimai wangu ha alright andi Nelson alright Nelson iwo kachimbomira ka hove dzimbodyire ko sviba iwo katona kuno kuti vane mukadzi wako ndirati ndicho mukubvunza iwo Nelson mukadzi wako anya yangu andira kutaura nezvayo kubva na 10 o'clock kusvika nguva 11 o'clock iyaya yekuti right ndoda kuti mbondudzawo iwewe uri munokadzi uri mu marriage ndakanangana nemukadzi wako iwo Nelson chichiri nani kudiwa nemurume zvakaperezedzekesa sasasa asi mai vemurume vachikuvenga zvekutodaro kana kuti kudiwa navamwene asi murume wako asingakude asingatombodi nezvako chiri nani ndechipi chaungati ungada kurarama machiri

Ayo, Pak Kasua, enggak dipunir aja, jual tanah Kasua, hukuman, ya.